jebas. Dela yang metro, sebani, nemin seba mebenesh. Ta, dosum sharam ada yadum shoto ja kondom bernesh rang ta, ta da chujo, tadi yadum kesujum bishwala se. Kesujum bishwala se da da chunjo nenga, zo je kabde ya yuje kondom sha kabde yadum ta, konzi uche. Ta da, chapter bilin je bayo yime, chapter lenga, chapter grow, seba. Sebe liu nya waje, chapter gambo, patience talk, seba. Sebab ni baru je kondo saya kaya dengar kerja ya aku solo, ada lah. Ijek thokaran, jadi cuma sebab ni sini na kondo ni aku cuma nuri cuci dewi ini na ngar misalnya ngar kicu la yumni dah ijek se, udah angkat nanti ni mewade. Dagi semula ni sendu ni na dagi sem ni na ngok sem nengah ni om dah ngok kobo nengah sebab ni sendu ni na suya, su ni na kondo ni duca nengah, ora biru nengah, duksum je. Duksum je ngok sim ngok kobo nengah suya. Tak siapa tu loh ni, na kaguru dalan ni coba cipu ya birsum cipu ya ponu atau ya orang cipu kaguru ni na cipu ya suya semshino binasum tu semshino cipu ya su nisha tukjaya tu ni om dah perse dalan ni coba nisha neba ya kaguru dalan ni coba dela yang metro tak nganang si siapa tu loh ni na nganang si ngok nengah suku bir tuja kondo nasha thor kongzi ya birsum manusia tu doa ni na cume tu doa ni om. Birsum saya sewa kau meja, tapi birta tuja kono ni dah ingat, mana sih nengah suono, ini saya gosui ni, udung aduh dia ya, birsum saya sewa kau meja, sewa kau meja segoji, tak dapat ni, ni minnya na tak dapat ni om tu, noro ni, ni min sewa, ni beri ud sewa lakjo ni dah, ini nasi, rang juga kono sedang nasi sewa kau meja na ud sewa lakjo ni show ni om, ud ni bor desna bor cikgu gay bor cikgu, desna bor minasi kono ni aje, anger ni aje, ada lah. Anger kondo ni awak cisha, kau nuden dia na, tada menu ni syadikin yornum. Kau mungkin sih ni na, kondo ni awak cisha menu ina, ngar min awak cisha defend ya mesti jum ni ada, ngar sih dukja derasu ina, khabde ya mesti jum, khabde cuy mesti jum. Ijik sih kondo ni awak cisha ngar sih gosu ini ni, ud syadikin yornum deshno. Psychologist nengai yornum, samulinga orela, memang ud sih. Kau mungkin dah ini mengure, pernah ni sih kondo ni awak cisha menu ina, mesti sih ni sih dukja ya ya. Terong ini, ngok family ini, punana ini, dukja dinya ini, ni thur response yang mesti juga, beri sih land yang mesti juga, land maya ini, beri teh ya, beri khabsan ya, kido ya su, tapi orang weak, cuma modal disuai, segan modal disuai me, beri sih nebaya, kondo nwe ini, sorjan kondo si, inasha bajaya ya, inasha cuba ya, beri damba tamaya, surti teru ini thur neider, orela. Ijik tambah-tambah orang, mana zamblin nengah subur kondo je biju tempat itu nampda, kondo ni aja. Udah mana ini ngar zamblin nengah survive biaya mesti jum deshno orang. Udah kanang ni orang nomb, udah macce 50% jadi dembayam orang. Udah nong cipta tesu ini na kipu dim. Sinde deshno orang manda cebana jawarum sih skrishne kanang dulu me. Psychology symbol mixi ke manda medical field, bir lebaga research ya gin orang la neurologist ni dulu me. Udah sedaya baru, kondo ni aku cuci lambor orang. Tapi pernah kami cili udah ina kondo, kondo terjemu no udah di, ya aku ina, udah kami cili nengah, lubuk imun sistem ni aku ni juga dah ngerti. Nazar lah, na nazar lah, sur kaujuk neba, lubuk binang neba je nyamlang gitu ni dah. Sem kondo ya aku ina, lubuk sejuk ni ada ni dah. Lubuk nazar nak mana cujuk, orang nazar nak kaujuk neba je imun sistem saya sejuk ni ada ni. Uti medical fact itu. Ni baca brain sya, lepas cakap ni ajar tu jaja. Sini na lepas ni aku cek kris lepas peaceful orang, kipu ya shiva ya di suku ini na lepas ni nazar mana stress ni awal depression ni awal sisi la orang, udah mana ikut suju je kondo ni aku cek yor di langgan ini na kondo yang mission na thama udah ni aku ini na lepas cakap ni ajar tu ni. Desno ikut heart attack, stroke. Hard attack ni, udah nazar ni mela, udah kangbo sya, kondo udah nasi coba ni ni. Tapi udah coba tesis mati aku mana baru. Coba mati ramu mana, udah medical field orang, mankang, man bahasa macam ni, nyamshi bah, udah nasi mati aku ini. Udah canggah, canggah aku semua, udah kelian aku semua orang. Coba mati mana, kira cuma mati maya dulu mabir. Ina kondo aku ini, kira suku je nyawa kegiju, ida kegiju ni udah mati maya dulu. Tada ina lubuji. Udah tu kian ya tu, ni. Udah kan nampul, kondo ni aje, tuja ni aje, rancah mogosu tu. Nyongsho ya na, rancah kipsho tu lagi, madu dosho marijo. Pena, miti damba thamaya ya, korai. Pelangtiga, miti damba thamaya ya. Inang kondo je bejotong ya, halam tiwong tu dera dera lagi, pelangtiga. Sini nub marah kemang gaya gomtu, kidu ada ni aku semua orang ni.